0: nekure marinda ebunu cheptoro nyaki nekele sili aleni bwa chichata mungetia kongoi bisimbi chepakere.
1: Asante sana. Ngongoi ngongoi kingetishanye mwana nsoba Nandi County inore nota negararan. Kipkiru ya under 18 kogo ikenya kinyi.
2: Kipkiru ya under 18.
3: Yungune.
1: Gibai bai testai.
3: Na nge pichu na. Na taune nune langke sakre china yungi mbuak chua seven bukacha. Kemo cita via via tegar abre re ay par par e tenu asega te ta kama zone nubla botu apke je nubla botu amare tamu gotio ag tuen al mugenyo ini kalas na banget agin ba mangenyo Simon Jeru yo taki te palias afikta te agin moroto agir ta en waresti satia ang masyafik tugul ane ni kongwe cega kwa echa wanget kainet kuri kiri kwe
1: anda 18 blao tolongo ngongo ipkiri anda 18 ingetisho kwanga dakika mbili asikoit kama saa tena basa 12 lakini testagi watu ngele njini mi bora te soko huru na karan kabisa enore nota ne garara na goni mi den soko huru go imuche iwe chita goj den nat ko enok langat gewe duga nota na bus stock number 7 ngogi namjige 12,000 Kenya shillings mi de dono namjige bare Lawrence Kirwa enyor shige nota go simo ne ba 25,000 Kenya shillings kyal go nyulmut kityoge mi to garai den nat enyota go masi nota go che masi chepkoskei go enyor shige rabini kyondon chombo nota go enyor shige 15,000 enduga namba boda number 3 star 441 ngamonge lejingo toto mialishe to minyor chigagi kabisa iwe soko uru agi cheng kine genyor chigagi ngena genge en star 441 shenore nota negara ran en betu nota neboran gite seta ingetige moja kwa moja en ore negara ran en betu nota neboran
2: anye joro no nyuja changere ke katemenga sarwe ka ko ko katemu gi nyago to mogo nyor chigagi abairani ko mutkase a mite liliana ne ganyor chigagi 4200 linet ne ganyam 7300 delphi so 2500 150 karga gjoch na ganyor jege 3000 ak kaleb ganyor jege 4650 pongese sana Lilian Linet Elvis George kobato kaleb ejega tungu wala gotem anani bor system gole gotem gini mbetu sheke terter gu Lilian kobatem jumatatu akwenga sema ganyor jegege lakini rani enduge number 7 ka ganyor jege 4200 karga gjoch ne gotem mbetap kosoma gasi agamut kongwan gasi ganyor jegege lakini rani enduge number 2 namjigea silingi shekelfu tatu. So ngewe kisi nyi ya ketu lenge lukuibaishe silimbago laeng utu minyor chigegi. Tiam gitu ngduge taketu lingia tewa meno yegi ule mibati ni ngung imut kwe ginyende nege namchigegi negararan eng star 441 hash.
1: Star 441 hash kwa gigi miti aga tule nyane to minyor chigegi eri legetia mwa ginyor chigegi waro te tando ni Anthony Birechen gabla mai Beatrice kwa eji turo tuet Ben Kap Kigoro che Mushuno Enande Cosmas Tabute Elijah Koros Yunis Biamdo Hilary Chebiagon jen kogo in Tinderet Kimugune Nsoba Laso Yen Singorwet Ngubota Makonor Cosmas Ngubota MC Ezekaya Mkulima Arab Kesio Enaldae Musa Gamelilo Patrice Arabiego Richard Martimen Bomet Roda Bonjoge Shangirai Toyota Kama Son William Mayo ngubota yugu in kama satan baga ap kilumben nangi ngeta matago ya mech echek tugul nafas ki nginget ke sige tuyo nente tuti kala kimit in tayo na lagin nguni ngebendi nafas na otan baga nyoro lugo yuga abimit
2: kikikasa lugo yuja tapay miti bangan ke kuya te wagi muaun chini hui baishi siling bagal siling ishen mbili siling ya tatu kutomi na mjigi yagi ngsoku uru inyene kagibu hati ngaro netave tavrani chile kite star 441 star 441 gibu hati ili mi number 3 le star 441 star 3 hash ibu hati ili mi number 2 jile kite star 441 star 2 hash kuhuna tana ibangan kaya kabasa ngore na tana gararan karo net na tana babi tavrani ya kiwe kisei kwa kaya patasi kaya kasi lugu yuja wagi tabe ngora kaya lugu une ruto ya tana babi tu tabayin neba president ngebe bertana tana babo meta kumasu ikiba kericho nene kwa ine tege tu ya nato nene kwa imuot kwa mwa president kwa lagi ndugu kiti nyiki kushini kwa nge kiwege lakini ngu makot kutomi ibangan kaya kuyo mwa uni duge hati kitungan go number 1 agui number 7 nyege kitu ichengjigegi taban neba number 11,500 jimite duket number 1 ina ile mite itukukia changa besa ngore tena otong na ititaat
1: lale staffo foto na shaina ile kasarta noto ni nyuru lugu yuga vimit nge nyuru bike changa besa so iwu na genge nbichota nyuru chinge borotet in staffo foto 1 hash ngebe nyuru lugu yuga vimit chibosa kumina bila
2: ya sigeweke ya bata lugu yuga joto
4: Ibuat ile Rwanda gitigin konuget kitigin koitien bananda get kesa hashtag nelo itadumu milele Chelsea agogi mitet kobungalia tab Jehovah kogu yetabu witne tilil amda

0: waruga Lagos Radio Star 441#.
1: Mm-hmm.
0: Ago tu yak parate.
1: Karibu, Tony Nsugurushen.
0: Karibu, Tony.
2: Tamke didonu elgrono wa munef.
0: Yewebe.
2: Kongoi bising, nafas lagu guna nensai seki ucu, suka biti gira kubar ucu ta presten, lagu nyoli sol drift. Ni guni, edwini, kongoi nyo kubasan wa pomet, kukir tu ke jang, cikugui bayi, cikugui presten, cikugui bayi. Ini sabun, agenge, kabin dege, nabo air strip, kini gira mata hei, nabo pomet para, eno limbo, embo pomet, aya, koi dinyong kama siye sote ke, Abtu karena sih wajah tadi, kamu sih ini juga mesti nampak soal tadi. Kau gugup meeting, aku orang nampak kiploki, kau nyu kipsonai, aku nyu kau nyu sugrusi, aku nyu kuawa gafir. Kau boleh, aku ingin bersama nampak soal tadi. Kau cuma presiden, nampak sure cikgu ayu, aku cuma agak je. Ingin guna, kau juga mau guna, kau nyu ayu guna. Kena kira kahoy kau juga macam amun. Kau gitu ni mesti nampak. Kijar li, okay, baru itu waktu kucu lagi negang banyak kali itu. Tuku itu kau juga tahu ada suku di sana. Soalnya, kira-kira gitu. Presiden, kau yang agak sulit ayam pasiun ni cikor orang ni. Kau ikut cepat tempat, kau cakap itu MP nama soal tu. Kau ikut sok keluar apa? Nak ni agun le. Oh, mau ke apa orang le? Wan mau hatam, kau juga le. Wan tak. So, apa cakap lincah ni? Kau itu pun presiden, MP nama soal tu. Kau gosip presiden, kau le, lo kita kau kau. Angir gun ni. Kau banyak orang lah, kau kau nyasa kan ni, mabat kiam muka ruban, aku ikhoy kau aye teror tak, aku tu caca. Lagi ni kira MP nama soal tu kan, kau matu elem DCP. Kau kena bingat aku jengko cuti, aku luar DCP. Pawan tak matu kujon, MP nama soal tu kan, kau tu tam, air presiden, amun elem. Ia si kau ikhoy sebiji tempat isu ni cikgu ya. Eksa beloran aku guna je, entah tuan tu, kau tinya ageng kecikgu nyur pendidikan tu tak kau Ubiro rokta kuturo lagi, boy boy itu nunu boy ibu biru tu presiden, tanah nunu banyu nene lihat South trip, kamu sana bawa tek, boy boy ini nonton, ama yang kah kat tu kaya ibu ikut baru, kaya ibu boy show ni kat ter, kamu suri cuna, kau kiri curi na, kena ni lagi boy itu, kau tu ini tanah ini tu curi kamu kalau musuru ibu, kau kira mana Maya, tanah presiden, atau kita tu dulu, mai bersamaan tu, kau kau misi, tu sana, itu nene kau kau.
1: Betul ni mungkin aku tak kenyang dengan beberatan
0: lah
1: Tony yang suguru segan kerem.
0: Kita stand kebagian kau mungkin lencin cakap tu ni kau seredo ini wewi weduga number one. Agenda 1500 nathan agilehi. Nama yang kau ambil nama cahaya kau sebui nama pema. En betul nathan borani. Ngee kasi nabo Kericho County ya Duintanui sinyoge wega ni nkebe beratan nathan nabo oheng. Elijah Koros, mwango lio.
1: Arab Koros.
2: Jamge boy seju.
0: Yibayen.
2: Eh, kau mesti enak pas kau guna. Tom kau jutung mesti tadi. Nampak aku kau dah lagi negara jutu rai nenek. Kau suka kau pun nampak apa sah? Ini kerja ni agi misoi. Kau soi ni kau soi ni kau hidup je apa? Biar kau soi ni siapa? Kau konyo presiden kerja. Aku yang bangga kerja ni orang bangga tu. Kau jadi pelik konjung sih dan mager jadi aku amun skripsi dat kau soi mak sih kau awe. Enak sih lagi nyoba kerja macam ni ni luar ni ni dia pun mider ni sih kau awe. Gunaan mager itu kanan ni, iya awe ini soi amun kau jom menteri dan ni kerja juga untuk. Nampak amuran tu, aku mider menteri dan ni Londian. Enggak aku mider Londian. Kau baru kau ingat dia MPs. Kini tu kini tu bawa me. Ama kiki orang punya nyong kini. Aku tak kau kati. Nanti aku jangan sistem murinch. Wabar presiden pakar apa teh? Kini tadi pukul. Pukul nyong. Aku ngetin soin nyong tu kau ikut kawan jah. Nampi pun wakin dia jangan ruai sisi tu. Amun yang kawan tu nampi pun ini. En lain dari situ, kau soin sih kau bet, kau mau meeting ni, nego rapat tu, amun bukis yang milih ni mah, jelas, kau kapa apa aja lagi, itu tak main terus itu, kita dek tu sih nampak mah, ayah, kau ngalega pin, eh ngalega sike, kau kau kira kan yang televisyen, kau kau sih, para sike, kau mama kau leh, one time lagi nego sih, kau kau

0: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Na nimepambana na mambo ya ukatili.
3: I, William Samoei.
4: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
5: Hakuna maji, tukipata maji labda tutapata maji.
6: Pia mheshimiwa.
7: Pia mheshimiwa.
6: Tos ne, niki magondo inde ngum, kiko soa mega cheret. Imut ko governor, senator, women rep, MP, anako MCA, ako inkuni, koto mko yae. Tetuteta bia mheshimiwa, kotetutet neine gay, neibu watine gondo inde ngum, ako ba ngalek chekika mungawo.
8: Ako baga asit, netuang kuyai. Edaikai seksa kuala, chata cakai bata yang sambili, karunet nata nababit sabrani lari ceru yot kongui, yang leguiwe kabimit, chata juga aku sirtai ni agos toina na kita agin asuka bit kebetukul kebagenge, ki gure na iduina raptano yang.
9: Gura neri krono ge to chinen kebeberba oeng tetutye nata nabamua, dia mweshmiwa tetutye na itun kilago mut kasi. Aing alale nakupa kwa misuti kiyotan chigi wane president, kwa igir gara akupa kwa masa nata naba upinzani. Mwage lego andoju, Edwin Sifuna Ngunu kwa kutoi shuttle diplomacy. Nata wendigo nyoru Kalonzo Musyoka, kwa kutuyo kwa andoju kiyota jibo ote nata ngu James Ringo, kwa andoju kalagi nyota jibo to friend Matiangi. Ngini kwa mwage le nyota na ki agenge na magat kinde tae kukipa genge ni nyonete. Ngasi kima ngun kandidata genge. President Ruto ito naba bometa kwa unta nata naba garicho. Mwage le gine kiko yo misko kionge na ala tinye kwa mwagete asuldaya na kumwajibi kabeme nata naba Kenya kulega asuldayen ki agetul nata na kio yomis.
8: Ya kuna otaku na wago mwaj kwa mwagule mamiki kaliki agetul na kia kia rure ki tinye olago ageit ki suldaya kuna otaku mwagule kita setai ki barchini kia kia kia suldaya ki beberta nipo upinsani kutime kutu ya kia time kumalalsa ta setai Edwin Sifuna kuitin kandu ikun ter kutime kwa ingalalu tiktuku lengi bagenge eng takine tapke nipo gurib kwa matko bit wase tapke nipo masa nata nipo upinsani ugit nata nana kikire nipo ari yengenguna kebeberta nata nipo opposition rikabika shagu ngalali ngemet nata nipo Amerika kwa mwagule maya Edwin Sifuna kalungot kwa mwuch kwa ngalalwe tukul agegir gile inendet kukandu indit na yame kale kikwa jiniga subet kuki opposition kalungo takai kayak nipi kapu opposition aga borcho lejatinye ka mwugete nipo akwiri aga kanapte siyasa jipa emoni kwa tai kale kiko kalo asome kukuna ijeget ka subet nato kini kakikwa nyingaro net nata nipo betaburani gile ili ne nato nikiko kiyo misere gali nko masa na imi ne mara ikasile tomo gisuldae anan koko gisuldae.
9: Notan ngalale nyonen betu nubarane ki mwagile nendia mweshimiwa kete saa tulen kibagenge ngwe watuwe jualdon kapke tesinyo kinyurun chitage
8: ngini kutumu kwa watuwe jualdon ngebebertan baga apke gasarwe kechanga apkiko itai bonus seri kiko jini kastoy kiyo bonus ngebebertan basuko uru karoneta beta abrane kimeje kimo ngele ngutkutumi nyurchini kakot bonus chibo siling mpoko lagenge yani tumi nyurukot bonus chibo 100 shillings inege yetapki na msuko uru iti nyegel chini na mchige 7500 enkaro net na watana bafi chavrani.
9: Nga toka mwa gile kutu tumga ina mchini kakot bonus chibo siling mpoko lagenge nge tenge itoi suko uru wenyoton ina igeri legetiam sinyur chige 7500 Kenya shillings
8: mwa gitu gile natana iwende gitu duget number 2 wiki gitu duget number 2 ichi nchige bonus jata jata ingitu ili yetapki itoi suko uru tumi name bonus kergene po siling bogol akunda nipa 90 bonus aga tuul kutumi na mjinige kemeje nyurjige 7500 ng duget number 2 ng karonet nata nipa pichabrani
9: magele 7500 magele kutumi na mjinige ki kapisa ot bonus po siling bogol lagenge wagi gune nofa nipa 7500 number 2 wagwa magitio nita kupa chibi kechang kutimita panda abredo inyongitia mtumga inyuru ot bonus ot po siling bogol lagenge ot silingo na mtumu ot kewegun silingo na mot po lagenge nyo kwa ngilo waengalian alenjin ui kapisa ndonyo sai agiwe duge number 2 ngumite ndrabini kite 7500 Kenya shillings
8: ngore noto na ititata ngebe tukul kibagenge agiwa misko ya tuingwa well done kapke
9: naribu well done
10: kongwe misen kapsa inde pishabedu ag Eric Rono kongwe intetutia ngugo ne intetuta apraine ni gina kwa netke kapsa inda pishove eru doita nipo president mpishu chugi itai en ireu ker kokaran kapisa igere ni ger gunon en kebebertab network en olimpo Ainamoi komi barak kosir Benja koger kou sepulet ne kokokoromit kasit kapisa en inendet niger komoche biik kiptergech en yu igere ngunon kou kebebertab kresoinet en ireu komi barak toret kapisa niger kapisa ile kachamak mweshimua Moses Cheboi okot niger olimpo Sotik kokonyi barak ngunon sotet mokuyo olen mpc chu kitai kone kit nekatech kapisa en ground kapisa Eric kotko niger komiten president igere kokapwa barak bichu ako nichungusan okot CDF chekichechwak koki 120 million chubo sai ko 200 million kitam igere kokimomiten modern market en kasar kibo uru kimomiten lamisiek chekelelen kokichope en kasar kibo uru kimokomiten nguni ng'alek chubo housing en kasar kinye ne kit nekokimit bichu kapisa Bishop Edu kotori niger iger kokapka barak en konait aketugul so takebendi sikenai niger president kotinye kit nemwochin biik ab Kenya kapisa Bishop niger kapisa ile en yu kotinye kit nemwoe biik ab Kenya kokosuldaen kapisa tugun chechang sakanaita kokakotilwech kongete 7,000 paka 2,000 igere nguni konetik kokakosirwech 100,000 igere nguni ng'alek chechang en yu ko chubo housing kokokotoret biik ko igere okot en kebebertab omet kikoito kipunguok kikochin biik inei kapisa en ng'alek chubo housing ako ngomwoe president kole kakiba Singapore igere kapisa ile Singapore kokisip kotoo ng'alek cheu chechuton amat kiutyen any Eric Rono kele kikoitito president olimpo State House kokimokomiten kii okot Wamunyoro mwenyewe kokita kumwoe kole kiakobat kotaa koba murek en yu nekere kapisa ile mkakati chebo president kokapangan komie amis oretab Rirone netam koserete Bishop Edu kapisa Eric ngele tam kokaikai Eric amun bune nimbo Narok kotam ko Bishop Edu kwendi gaa kotam koru oret kila en oranombo Rirone amun Edu kokoi kobun Nakuru ainon is kakepangan kapisa oret koi kityo kit nekipomany president kotam kekore moiti chingan revival motion great alfento kikose kapisa kemwoito en chechang mo okot en orani bo Rirone Mount Summit keker kainetab president kinde taban yon amun project inonon kibelelet nemekase nebo president koninyon en bichu bo in opposition komomiten kele katinye kunon kimnotet aketugul en yu amun ng'alekchwak kongoit konyon kolenjech one term konyon kole Kasongo konyon kole aende asiende en ireu nekergees ak chukibo Tianala titim ak Ria neker kapisa ile ngonyo president koboisionik kapisa konaisiek alak tugul so ngeker okwek kokinai kele kibenditoi ano ong'etunote kisa kapisa Bishop Edu ak Eric Rono en ketesienyon nebo Emo FM nenyon tugul kikurenan
8: Weldon en Kapket. Kongoi mising Weldon en komasta noto nebo Kapket ngekas akine Arap Sang en Sania siketestai lakini kakibwatun kelechin ngot kotom inomchinigei akot bonus chebo siling bokol agenge yani kitiem kabisa tom akot inome bonus chebo 100 shillings wii kityo duket number 3 chengchigei 7,500
9: ng'olole 7,500 en *441 wai kone 7,500 en duket number 2 cheng lemiten shopping henduga number 2 agial kityo konyilata yale kityo nyiloeng anangoso moge nyota not konyila genge haginyorchige 7,500 niton go offer no kitoki chi age tool kotoki tiam kabisa tom kainyorchige bonus not nebo siling bokol ot kewegun siling konom lakini inye nekiyolishe ko kakitobonun 7,500 henduga not number 2 duga not number 2 agere Aaron Sigei miten chitanat ko Eunice Chepkirui miten Gilbert miten Joseph mi Jona, mi Grace, mi Betty, mi Haron agine, konyorchigei bichono, noto ko 7,500. Bichono ko tom kai kunome kii kabisa en soko uri. Mi tabandab radio tom kai inyoru kii kabisa ot bonus chebo siling bokol. Iwe duke noto number 2 en *441#. Karibu Arap Sang, Esania. John Sang.
7: Woi, kongoi kising pepepisio barab to, mi agere garab rodo. Amde boisi guamune.
9: Ni bai bai.
7: Woi kongoi barai ni koko no ameja ale ine paishoni juga bua borje da palenjin kubuno limba bomet keri jo ameja amga bili jo bageri gale in paishoni ju ko paishoni kye kisho gaba eme tuli kisho gaba paishoni ju kwa konyor borje osya kalake otko abu atya kot peje da ke akot bi kye kisho lala mikan kulenga mai ko ila borje da palenjin ko maje borje da palenjin maje ke mawur ngal di aje ngisi isi isi isi abit jo ako koi ipoto ko wakyo bando cho burgyo se galago ne buya kasi chin burgyo tapo lengi buya agot mabendi state house buya agot kalya koye kiti agar tiga shuko nolom ganso amagal alam gat kame jam wakara bishyo pa lein kopwa pa isyo ni ju ame jam wana lein ma mungkoko aja lewan nanangko ma aja lewan koko apa apa isyo ni ke gigi geni jemadu jemokin ke burgyo tapo lengi ale je siasa ni nigigere ni konda pobetwa ne amu gole na gere ne go gibetwa le ina gileni ga sunguno bije bubinzani kutinye agenda ne nywa agenda ne nywa ni mo dzai ko dem go gon manifesto ko mo ago le ni tumeje ga oni na president go ga amu ga ne ge utie gara ge le in angu ya mo mo lembe amu ango ngisya gonda boisyo ni ko limba dulwe doli nogi nigyo in kema ike kere ye bolgala uyu ke le in ango ngalej mwe biju kuyo iman nene ko kere biju tos ngalega boisyo ni ki ango apote fausti ngisya kikwaji kukwok pito tos makot karam ni boche sumba ko tos ngelalam kan nogi nisi orde neko kisya kikwaji biju ato Kalau tak kata tu, kira kau tu in direct beneficial tu apa? Kau tu apa kasih ni? Tapi aku berdiri. Kau kau macam TV ke? Ia ni oleh ini. Angkat TV aja anda, aku ni aja anda. Nanti yang biju kau tes. Angkut ini biju aja anda. Nampak ni ke leh? Kau macam ni apa isu? Kau keleng keleng. Apa tu bau sungguh lah. Jadi ke istai jo? Keleng keleng. Jika kau coba siapa pun ini, kalau tak kata tu kau lah. Jadi siapa istai? Siapa itu aku tin kini jonggoran. Nampak rasa. Angkut kau jangan bijuanu, bawang dia bijuanu. Kau kau ni tak sebut na, awalan biaya apa sebut na? Amu boleh tinggal coba guruan biar tu sih. Kaki kau ekli, jaga mak guruan ni tungta. Kaki kau ekam mak guru pinjiri jono guru. Amak guru pinjiri kau nenguang kita urim nenguang guru itu nenguah. So angkut kau bahanu bahan singgal lelaga neneti sebut na, kau neneti ini, kau neneti tu tiem, kau jangan biji kegesu. Kau coba tiem mana ulah kau itu tapi balam ibuare. Kau ibu mati angge jadi gini aku. Kau itu tuh tuh engkau tuh magi rat, engkau tuh magi megil ke presiden. Kau jangan ke orang buat itu boleh aku
9: tuh kalau
7: tuh aku tuh dinyo. Sebile aku tuh mengaji, aku tuh kalau aku tuh kalau itu sangat amazing. Apa jangan lagi bagi strategi negi reu. Amu agak lebih jawab lagi engkau tuh magi reu. Kau jangan itu kau tuh ayat agren jenising aku bagi jual negi. Kau mau bagi siapa jual tuh bagi jual negi. Mama jadi berfikir ke amu kau tuh kira ahi. Mama jadi bagi jual negi. Awan tak kira cik life life. Kau lembut enggak lah. Ongire uje to gojame ongire wa ko cheto ngulo gi tu jo uju sigi le gele ji o yenge nam ni ti ate ve ge ki ok to joru no ti ne bres ten joru no ge da o ok dam ko nyur ni ko eng ni mata ngi gele gele ge de yo ba december o ga ge ne ne to ko ku ne tu de ke bendi banda ne gara ran da bu ngot ge le ti nya agenda ne ko mo ge ra ne agenda ne nyu ge joko kon president
9: ko ko ngi Ongwe, atagi nwagi itinye tawa changa staju miteng lain daga besa atagi ruwa kini ngaliana netogol kibagenge Gagi ya misngo, nangagita kigebe neto goro nukuru Sagewege lain, gebendi bende to mechale wani chengji gegi Guyata ya wakumuwa wuna Ngut kutumi inabjini gege bonus Aga tukula kundipo silimboga lagenga kwa silingishe mnyambili Kai gai widu geta number 3 Mu duga natana number 3 Kumite silingishe katawu Mite silingishe 7500 ngoret Noton na itita
11: Miten BK agere William Noton go chip coin go to yo rabini kyo da joba 7500 gi alishe nyota nga go be genyi to mi nam jige gi ga pesa chi aga tul ni gi alishe nda go be genyi ka go be go te nota go arawe so mugara we tagenge to mi nam jige gi ga pesa o to mi nyor jigot bonus wasiling bogal ngwi ga pesa nota go du get nota number 2 hog nyor jige 7500 shogi to bonu ni nore nota ne gara ran hogere danat ko Alvin Kirui ni ten danat ko Kennedy to meeten Peter na nota lagat ko nyor shigera bin kyo na jabo 7500 in star 441 hash
9: agere wa Robert Citine namjiga agine 7500 tawa chang jororo ju Patrick Kip lagat namjiga agine 7500 awa jota jago magitoge leta to mai namjini ge ofa ge tukul ya kwa kikwonin ya kwa tingdetu dikchuna lak lagini ka seji kemeje kikwonin ofa ina takarara ninkaro netabe chaburane ba 7500
11: arugo Ben Eto
9: Ben
12: Edwin, nagara bro, no chamge.
9: Me bye bye bye bye neto.
10: Kongoi wei nafasi ni wero wanyuru yin. Ako yin. Anga kima cheba mani kwa kasi chine nika mando mama cho wal. Lakini ama cha mwale. Matindo achie nda pika oposisyo. Ako ama cha toa mwati wala chita apkuti. Mau serikali ni serikali sekeki kopa. Kali yang kang kau lakuenyon, kau cuti ingat kau anda kapisa. Agak agak saya mira kau William, Andri aja kau nama ngejere. Ya, aku cukup aku talk, cuti uti na cukup aku talk. Kau ngejere kami tak kau mami gina kau eh. Ati anda jawab jawab bosis, kau baca jawab buat apa? Foto bawa usik kau ini cikar orang jawab kete. Baca jawab buat apa? Nak tuju. So rasa kau rasa jawab buri ron, mazam orang ni kita. Amun itu kot kemat hati anda nampak macam cukup konyol kot butuh gaya buat jaga lini kot sama rahsia. Angkat ni biak ni cebuat tegum ni. Ya ni, mira di tap kuti nampu aku lemah mizan aja nak jaga lini. Kau konyol kan lah historia. Orang banyak tulis gaya buat agen lagi kau metoni kau kuan kait kasar tak boleh kalah konyol. Aku lebar orang juga nak main dulu. Pasiannya cuma kalau tak terawih dia main dulu. Kau macam ni juga London. Only di kau gaya. Okey aku kekemua. Kau ni presiden kira. Mati London jemah aku ni saat tak cukup. Kau bawa pasiannya. Kau ni kau gaya rasa cuma pasiannya kuliah. Kau tak ada nak orang aje yang dah kan mandi dah aku tir. Tiap nanti anda kau mizam baru ni serikat ni. Kebar jargon list kau magi ini rahisi, mana yang biji jawab kau ni? Kecuali ada jargon list, kau lakukan angguk macam ni terus mana? Kau kau lagi muktan dengan bising-bising kau ni nenek nafas ni muangra tiga kutis obaihi. Kau minta kita nenek lelaki lagi kau wantam jargon list, minta ni dia tu ni. Kau mana yang terus mana lawa awal oge makin digan kau nate. Merahisi jangan lagu ni. Bikan, lepas tu dah jadi nanya anak aku bawa kucing tu, aku tu macam orang liara korang. Pergi juga kau geng mana gitu. Amada meci, nama muarai. Amada meci, amarai yang digel tetapi. Oh, ibu dah jangan lini. Kini tu macam kat sini, kalau orang nak tewe kucing, kunjungan lelaki ada kene digero, ame gawe ke? Tak orang lain dari jauh tu lama je tak dekukan. Kau ni macam ni, tapi kau yang agresif. Sometimes orang yang agak precious, orang yang agak emotional esias.
8: Orang gay ben.
10: Ada kot korai di sini, tapi kalau lu era buat nabi siapa mana jangan muai. Kau ni leje tu, mungkin dia rigi terhalin. Iman? Eh, mana?
8: Betu namnya ben. Ale ben, nyo o baluri roni mau samet.
9: Ale kotobu syai aku majobut kari jui. Kono desta barari roni
8: mau samet. Nyo baluri roni mau samet. Lale negorom gambesa. Enge ben itu enge kebeberatan. Enge nam demesha wasegewe ke ken kruya kurono wala ketu milainda.
9: Lain lagi buat tunggal engine mi kini lagi tabanun. Lain sokuru aku mau tunggal engine cia katul nako itiam kapesa gitiam menyo nara awe kia aku pagule. Eto minyor cia lagi hijilet yo staff 441 shogi we duget. Wendy duga nota number 2 tinye 7500 take jenge bixa sa menyango tichi agenge mbochi negi tiem to minyor kapisa out bonus yo basi leng bawal gile wai mwa tinye baati nyue duga nota number 2 hagi nyor shigera bini chondon chombo 1000 number 7500 diyalo kanyile kanyil sumbo gen star 441 hash meshewa shungri
8: meshewa
12: chamge edu negeri chamge wana
9: iwa iwa
12: kumwa uboyin korokumwa kukweru tatani kwenye president liyo sotri konyo kuchap kasi sektu kujibo makengezi kukumwa kukwe entu kiko hai lakini ya korake onge mwaji kemane igene chukumwa kele to nyolu kelyana kie kiroti kwa ngi tot kusi nafas piti evo position enano le muche kukwine nenge chere icho chukuke kirat kwa ngi Umai kemudian mana kisah pura yang kumye, agaknya keliriti jorwan itu ngono. Aku kumye nojorwan di nyor, ya kumye kisah. Nojor nyor kita mana ilmiya mulel do, punte ina ne mulel do sahij. Tuh kau nampak jumpa biri galapa, jorono jumpa terija. Kemacam geger ke na geli kemacam gerim ngaceran. Cui geri kemu aku gerim ngacere. Kicengnya geli, anu bermau bicucu. ketinye akechek chu achun achun kikoturke nekele kimi komye kibendi nguno mi biik timin ingen le korwokik muito chito nematindo kii ko korwoche kosich iyot kong'om saiti kosir netinye chito nebiyong'ot komongen kole ini kalya kerkes ak mokornotosiech chito netinye mokornotet nongen kole kisichou kou ele mongen akine nematinye kole tatukosichou tukuchu kou emo kecheng'e nabas kele kinyorchin ano ng'echeret kiburto ano kimi kumi ak biik chumi Mombasa koyonech chumi olimpo Turkana kimatinye ngoroik nebo pkoi koyonech ak masaechu kemoche kebo olan tugul Edwin akere keker kele kimi komie kikeyochi komie asikere kinyonyi kele matokitwolune ngo tukamara keba kiwanjet komomi kikeyoche kora kikere kele nikibondu kokotin kibondu keibu asinyokele ngo boisionik mi chang tukuyoywei lakini okebo kwekeche ng'echeret sinyokemokotke ngo kokokeibu ng'echeret kokipchine kokemwochi kemanit matochop kuwon kiomotinge kuwon imi komie ilenen kiomotinge atakomi biik chemi kalbat imanu chetakomi osnet mi chemi ang'atau chemi timin ilenen kityo keunge ketektenge en seche tam komwoe chepyosok bore konyoche mamwaite en echek echek iun ketutotuige situnyokemokotkegel amune simotinye weri baresa kitinye ko tuguk chekiborchinige tun kinyokinyoru ak kemwochi kemanit matongeake kuwon kiomotinge kitakoun napatokitinye pengu kubwa sana nematinye rikut nenyolu kosich to echek isomsei ma biik kimi Rift Valley kong'eten keyai ngweny jeo kiko nenyon emet kibelel nikomweche biik atakomoloche korebech emet kebetchin tetyo kilele kilyon kiwou mbarenyo kilianate kemoche kemwochi kemani kijunekin lasima keba kaa ak kemwochi kemani akeweke kerutite kinyoke ng'ololchike konibi mokitinye ng'al kongweno
9: ongoi meshewa
8: ngaimwa komie meshewa en kebeberatana adaikaishek chukakobata ko sosom eng sambili ngo takiyapchike choronok alak chetokomite eng lainda yekibendi eng ngalalutik cho lain ngototomi nyorchike bonus kaikai kakimwa ongelechin ngotkotomi inam bonus aketugul

0: Awe press conference ina ata kora. Ko ikin deram ya angkut kora. Eh, ah, lakukan dia apa? Kamu saja bapak kamu sahaja kiri lewat ta.
1: Mama.
0: Ina deh.
1: Kali one more time.
0: Ama tiga kas video na ata ni. Kungo hite minute na 2:15. Kalau kawan ni apa kami sah, bye bye. Tapi kalau so tiki kami kami sah ke lewat tak?
1: Aja, boh kotensen boyot. Mau gerut kenyi sih kau. Mau gerut kenyi sih kau lega korwai kami sah.
0: So, lain kau maskule, kamu ama maguna. Kaca bayi taguti.
1: Mato.
0: Kamu alo one more time.
1: Kalau kau
0: cepat mana?
1: Mana nak mato yang keguti tu sekarang yoga konus. Mato mangumye. Kalau one more time. Agni, kau nampi kau masa ni ni.
0: Kau najis Facebook ala elia sike.
1: Kau
0: ni ala entukul.
1: Kau ni nugu lele nama iname ni le incompetent. Mati si bi mamu cile.
0: Kau ni sike tau lele.
1: Incompetent.
0: Ge muaiko.
1: Ya ni muaiko tu bi muai skynet prisi. Incompetent member of parliament. Agni, imua kau bisa kau ni maya swearing in.
0: Nani matoa bar busy.
1: Matoa bar busy.
0: Oja baita kuti.
1: Oja baita busy. Oko bye bye ya. Kutoa kuna gele bye bye.
0: Ama kuti. Kule kachua lan bye bye yet kabisa.
1: Gelo kuti.
0: Kachua lan tu ma bye bye tu kusir na.
1: Inge na nai bye bye tusai ta yot kuma mangu ngalegs. Ai gere la kwa niki kutu ya na kuti amgu gi bye bye in ma inge ngoto gi bye bye in missing ana. Kiger kule kwa mo entabu.
0: Korir kabisa.
1: Oki kina gere la kwa nanda ni. I went back to the Bible. Kingo mi kwa mukta ended kukarute chui. Kwa kimi vike kitinye chitane kika kwa mnya misi. Kwa kikere kule matot keiti kwa mukta ended.
0: Kaya kebunu mbara.
1: Kaya kebunu ngebut kebut kibatini kbara. Ako chorsi na ile kibai ziwasi nye kwa rao gili.
0: Lakini ngu ngele jeso kimo kutinye security. Jojo William kwa mamie bunu.
1: Aya kimi.
0: Aja, kos kikil lah hanya batet kot kobut kot kau curi.
1: Nee, bukan kau tidak kau tidak betero ini itu.
0: Ah, so kita giri.
1: Agi, agniya gabisa betero.
0: Iya, le kau kira geri, kau atar gabisa ingin geri cus. Korwa yang geri cah yang di mission truth.
1: Hai.
0: Kau ni ada nama mi taman ini Williams Grace gabisa.
1: Nego kau lagi Grace itu?
0: Iya, kau tanya Grace itu shirt itu pink.
1: Wagi.
0: Ah, mana don't geri cus?
1: Jadi mai te buti segenan. Tu mana Tommy Yulon, lele, lele, lele.
0: Tapi mai mungkin no bis kamsa.
1: Tu mungkin lele batu barat.
0: Barat tu batu. Awi na, kamsa.

0: Asante sana. Wale matiwe, please, Keret Kaikai, tafadhali please, usiende. Napitia changamoto kwa mingi.
1: Ingele mi, eni ndo asinye kwa miye leite, le mage iso iso ege.
0: Ah, gele miye ngo hitke mara, ah. Anake matana.
1: Oh, tindeo yendi, kole eno, tindeo yendi kenyit kwa magitu wawu.
0: Ndeo zaiti.
1: Ona ilazye, jitane mwaya kwa magele boyo.
0: Eh.
1: Chepiase.
0: Kole ne, ni ne, tiki kimeji.
1: Kole otindeo yegine kaya, mago ustuwa neje kwa ndabdotoya.
0: Aiki ne maji ye.
1: Ago lenji ni.
0: Nene tuom gegir.
1: Gole ini. Ne gitake mwe misingo. Nene tuom gai gegira. Kutko sarato abere kogiri serate. Chwake ogi mungi magoge ngati ya mana. Ndagi munyo. Nite ya maa toto ginye.
0: Gele ima chi wano.
1: Gele ima wano. Kelde umba andezi. Ya nisi fe asi je.
0: Anabzori chuchu kwa higir.
1: Gele anayi. Kake anayi. Ibo loa wali mi vata sinye nebole yangere kole mituku. Kole ginge gine ibo jini imata. Kole ginge gile kwa luk moita. Nota ne ima yalda.
0: Yara check in confirm location. Indiana inside jeju. Ima FM alone.
2: Man, kiblangat tarang me tu cepat dia beli tu amune.
1: Kibai bai.
2: Ma, ada ko bater ni beli beli barang roti tu kami kah beraiu. Ane pun ko mati ni ngalca manu tu ni cepat beli tegar tawai so pun anggun lah sih tu yang menda oblang.
0: Kongoi. Asante sana. Mana mian lambat conference lagi nena. First kau nengu.
1: Lagi lambat kerau limba Facebook iba kau ngalion.
0: Yes, official fan page Northern Bar MRFM.
1: Yes.
0: Ulangia to conference tage na msimu hii tema FM alone.
2: Jama.
0: Yes.
3: There are 7.
2: Abuna kitacheta FM jama.
1: Kibai bai.
2: Tune afis tena la mbata.
0: Lalema.
2: Ele lalema.
0: Totko tu gibi?
2: Ye matema jama. Na niku pujwe ne mi le nyone tu diburi ku marango joto jama ne la.
0: Gata me ri kya ga ibeku.
2: To ibeku ne we jama. Tak makan, naya tu bagun ni gile Vincent, nama terak dia.
0: Kare busana Vincent, terak dia.
2: No, terapi sama, mau ya seru bah Vincent, nama terak dia tu jama.
0: Kongoi ya Santo sana. Conference lagi ni, cutu ni ada no. Lalu kau lihat di Facebook official fan page, nama FM.
1: Dan
0: Kim
1: Boy.
4: Betul ya Alex.
1: Yes.
4: Haram pe Arab tu dah one time.
0: Hai.
4: Oh, kama mua guno.
0: Gaji lele dalam nyanggut.
4: Dalam nyanggut. Kaga lemo mo one time.
0: Lemo one time.
4: True, lagi ni. Kagas seman boyon, nak ngalal tak uji ko. Ame jalan ni cuma biar bawa met kongoi. Aku tahu aku tak punya mungkin dalam tu kaca sponsor. Namu kongi yang lalu, orang kongi tu nanti tu betul betul mahu tiap mungkin. Kau kagel jina, tepung mung. Kongi kagel jina ya. Agenda untuk para yang tu tam iwa lubit yo. Kau kame jalan juga dua jam nanti betul betul ni arah bruta. Abang karena kata zaman.
0: Yes.
4: Apa dia belas? Lebih ni betul arah bruta mu. Kagak sekali tu tu ingin ni ni nanti baskari kita sayang botif. Ame di lagi pun dah mastanya teriaga beredio masih ada kerja beredio. Mungkin ni apa apa isu ni cuma kalau jual asalnya muat jaga jaga. Lagi kita ni nengyo. Arah ibu bapa cebel ni mak orang goyo. Kita siapa mai ma agile maglen one time maglen millele.
0: Millele. Orang goyo ya santai sana. Ame cakap bahasa kita mungkin yang retien dah dalam studio bapa cebel. Lagi ni betul mu. Agile Friday rai ni. Ame cakap ini orang geljin kebesa Friday. Nato ni gara arana go Friday amache gorongi taunin to get number one
1: number TV
0: yiranga kisirgele TV amache ichutiyota nguni haraka haraka na msimo hiku ngagi chill *441# tugana anga kisirgele TV kumi 55,000 nichon kuchanga bisa amache inbe tutabraini kuchutiyotu kilgitiyota nagunyore eni otan 55,000 shillings. Okay. Ichile kitiyo *441#
1: Teten tuge number one. Nara inge ni leen Friday kwa miyele kiba ongonda uliepsoko.
0: Ahoko aki leen yuto nbati ya bilet. Chini kire iti ya mkwanyi loe nga kwa barak. Kwa nafasi kwa nungungit. Kire iti ya mkwanyi loe nga kutu mga inyorugi. Tononen tuge number one. E nunguni. Mamite na kut bonus. Kwa ginde na inam 55,000 kwa ugine u. Ako sine ilo matangu itos bijubati ya bilet. Yani kita sitai kie mua. Tu mawapia targe kwa ita instructions. lani kakoit biik sisit tayari chekanyor en tuket number one Friday raini angen ale kekonye kabisa
1: yes
0: ere chito nebo 704 kanyor 807 186 712 144 yani tayari biik chekochut olimbo ndonyo ko record ako siene ile matangoi kero
1: yes.
0: Mure biik 16
1: kogilenjile kityok star 441 hash e Friday komi ele kebongondo hey, olimbo soko ele kakibangana nguni
0: tuget number one
1: tuget number one kakia tuget number one kityo
0: inye kityo iger ile kechut yoton
1: yes
0: aki said kwenut ab siling diptem ak siling sasam kokainyorchige ni yoton 55,000 ngengololi komure biik 20 chekakonyor keljin mangen ale une chitugul neite yoto komando aki kotokiri itiam konyil oeng akwo barak ako tom kainyoru kiy
1: yes
0: ana ichutu ra netai amache ilaba tuget number one
1: star 441 hash tuget number one kotokiri wolimbo soko tom tokiriwe mara mbili tom kainyoru rabini kesire sili mbokot ana kema itiam raini netai nyon soko labati bak tuget number one kanyi 55,000
0: ngengololi kukawait pick 28 mijita nubo 104 mwisho 225, mi nubo 369, 179, 190. Yani, listit na mi ulimbo ndonyo. Record, kimure big 35, ama ngwale, eni nguni kuti. Tinye siling diptem, ako siling sasam. Kwa hii agenge nbiki kaya ina ile kisete, ako kinyoru geljin. Ichi ile kitiyo star
1: 441 hash, agiwe tuge number one.
0: Number one, ngengololi. Kemure big 40. Iyere lewe ndi tawa listit. Chijambo 508 kanyur geljin. 329 kanyur agine chijiget. 524. 971.
1: Kagile ime kenshua ilo longi. Iko sege tese ta enye yuwa gimo. Kunyo alu iwe ndi tuge number one. Nyo alu imi tuge number one. Ndo nyo alu ka imangu wa grabe niku.
0: Star 441 hash.
1: Tuge number one.
0: Tuge number one. Set agibor.